oka kakah wan usia mu akah haja utala wo milum ta liwa sopi aku kuatuna iye juke ku ini alimentos liwa sopi asir.